Dios, nishat shopon le churqatat. Pachat no varu loqalah utsih rqatat konat sahchqe uchani. Rqatat Jesus roher taqtsih shonat sahkana. Ru pet bash ru kohasha chi gish. Are kut konat sah pachat neri shopan renoveg. Kuanto chri maha kepewer rhab Rubina kaca dari sebelah kiki capta kiki maikta dari sebelah korir ki waik ikorir sebelah raci khab dari sebelah enak ki wacre kawar ki kulik caci khab ji syakib kaca berare kerukung ikhri runove kaca dari surak tiem pesokut cepam raar Rubina Mekiki ya te cuente chere. Entonces, speri rhab. Shibinakri, te shiki ya cuente chere, priya, mlok te chik, chalak chadar, rokobrar. Pasarela, heru, rupetabal, ruk hora chi, chawar katat Jesus. Purchinkri ruk hora chi. Pasarela, rik ami komar katat. Arewar kochakochuchanim. Kikil te chik. Pero a través rqatat rkamikar arere ru petbar arere rqikami ko mar qatat chupam ro versikul 40 chukubi shukhe ikokut ikep achihab khunam takki chukunik parchak parshahun kikam achke ikhun kelknak chak Iko ikep ishqib subal harare khunam ki kenik khunam iko bi per shqoxe shafun ruki kambik ishaf rukhun kes kenaqsha alaqsada pus khela shu bir qatat khisus ruher taqsih per le shaqqa shu bi khwa sen ke qiyak wen tachre uchani alaq qatsada al khuntir rukko urar ishqoxe wa Riki tayyem lak por medio wa radio la super tal vez over ko kile lak over ke ka ilak ast ko over ke mayo lak tamien ko kile lak por khay ke qabano ke qil pan roh khun chik comunidad siempre ko bisnik pas qatam pe riki asnema riqbir pas si wa sho pan chur dios wa pan chur qatat qiyay kwent chre uchani Cuando hun kurakash aunque tsukhunam okobi aunque tsukhunam okbenak per kar omikurvos senkela persiwa koner hun rukaslemar chqe pos shahunri kurakash shahunri komar qata ar kakhela shubih knak hun kambasnu okh re kepachiha khunam ki chukunik per shahun kambik ikeb shaqib Khunam rutqi kenik bis shahun ke kam ek chala qichda bis kheler qikasle malu chanim bis uchanim ba suplakh ba kuna to sahchqe rqbi dir qikasle mar achak qbi khmer bis uyomna qbi dir qtat bis suplakh tiyochir dios bis khobani qbi tiyochir qtat utsin qwach rq saqrik ke qahrqi bis qomar khon seman urkashat arewar dios Yo mun aqriq kastemar urkum qotxun wa kiwnik shaku tokhu kaslemar puwaq nada hermanos ese ke pro taqabr dios ro taqabr qatat bas shakr masla bas kuna tasahchqe chipamar qer okh ro kasna khbinna khwa katna urash chule qisna kontir bas chatiyoshr dios shukhe ko bishho chipamar Versículo 42 wa bihtashila chikr laqla khasir qatat shaqab khala kish chishkas kataba porque me wita am taxir qih ke petik printat kacha shiumpe chichoma shiumpe chivila kacha pachatnar khun khawkha kacha shukam khun kam balno oh rumkhari kacha Kuantra rhaqha, kuantra re